Microsoft dan Apple kali kawalnya digital dan bisnes kita sih untuk kedepannya kita ingin mungkin siapa yang biasa kita dekat lagi. Pasti dari mungkin sepehnya. Iya. Tapi kan mungkin sebab sepehnya sama hal begini sih. Tapi nirdos ni mungkin sekali sudah dikaruh. Tapi dia buta uang itu pasti bahar ya. Mungkin dia tidak kini tak sedih sama. Un per ही filmaya gaya tha is film ke hero bhi wahi the Dharasal Mukesh aur Salat Mahmood aise do playback singer rahe hain jinhein acting aur unki kuch filmein bhi thi yahan Kishore Kumar ka naam isliye nahi le rahe kyunki wo to baqaida actor singer music director lyricist yahan nahi the chaliye aage badhte hain अब आ गए साल 1950 पर चितलकर और साथी जी पी एल संतोष